0: 95.6 BRFM.
1: Tamata wakatangi hangi kuwe uwo tamata ya tulipuka kapiki monga hora nuku poka wena wakatana tahu mataku waitanga nuru kawa mikitora.